0: ཉོ་ཅེ་ཚོང་ཅུ་ཅི་ཐུ་ཚེ་དང་དེན་ཅ་ཐི་ལེ་ཅ་ངོས་སེ་དུ་པོ་ཡོ་པ་དང་སུ་ཅིན་ཅི་སུ་ཡི་ཅི་མེ་ཟུན་ཚང་བི་ཚོང་ཅ་ལང་ཐེ་ཉི་ཤེ་ཅི་ཚང་དང་དོ་ན་འགྲོ་ཐིན་ཅེ་ལ་ཉི་ཉི་ཁེ་ལིང་གཅུ་མེ་པ་ཤེ་སང་གོ་བི་ཇ་ཁེ་ཅ་ལང་ཚོ་པ་ཚེ་གོང་སུ་ནི་ཅེ་དོ་ཤེ་པ་ཅེ་ན་དེ་ལེ་དཱ་བ་དང་པོ་ནི་དུན་པ 中国人在学比同时年多你在周旅，中国人在学比中传在学学端八马切扎西比农，全天穿忙一天呢。得上下学堂，天牛切学所大班同学堂，杂东堂切学女眷，宁可我自己在学切工千步也去要把堂，就认让人家全国我就端要把谁。中国某马我看给现在决定呢，其他表现呢，年多你在周旅，大我几笔才决定你的送。 江泽民各处的罗家口味真水我长真不下决心。江泽民各处的罗家口味真水我长天开开月把地农，西当个真水我长七当，三级真水我长泥，五级真水我长七级，长嘛中华某某西团结开级，陈坤我长一把谁。
1: 现在缺一个人三个币，解开这谁就你些东西吧钱呢？大我当铺你端把把的，这谁里人接过些礼物，同学接到人家端起端去当，吃醋接到来追想的，对从把里加起一当差你怕有把谁？现在缺一个人，很多你些人解开两个厨艺，现在别人很多你些人，小姐姐，服了人啥，拎起年长节，操控所天天学吧，三月人把对你差端接把当，用处差不听忙接你，用太阳没些鞋端接两朵小月接快有把谁？月底给对出才缺一个人，人家前这边人才把家爱意，爱心过情随讲，人家当阿米娃姐出门了爱人，工地活他东营有把当，小人币，后面再从家个，做人下东举一天，准天下月解决把谁？人对，见面前女主才过多，没干事儿，亲情有把当，没休息哪里些呢？咱里妈亲人币给绿币，再得干事儿有币，年长节周末人多哈脏，卡张行把当，没选破口呢，把跟节这准推差
0: Shazi Tinkur.
1: Shazi Tinkur.
2: Jazing Topsom Jay Shazu Tui Dogwich China. Nganchu Roni Nikasin Gitila, Simko Shepard, Nani Gomsin. Ron Kijon La Linki Zipanyo.
3: Melu de Xiaoyi, Zuni de Mai Per, Sen Nala Pani, Rani Jessina Gula, Ninja Zinko Shun Yunga Nancy, Shizu Jin Zondang, Dundang de Zion Hijia, Dung Mi Jonang de La, Nanju Si Enyo
2: Tata, Cherunk Tula Wajatong, Kuli Chiwi Nawanduna, Lenki Kosimer Yuni. Rong rong la hebi kelim de la kyung zam sen tong. Nzam ling chue den zan zuk chi bewi him yu nyek ki gano. Nzam ling mari yong che zhong bo che. Chanyo ma jie chi chi ni ma jik la sim kang ge jin che gang yi che hin yue che ke yue.
3: Dena, zhang bo da an ge zang he ga la yin di. Tsinga machi tu ni me ban ji du jia yin bi ma mang bu ne dang yin nga chi san ba se na yu bi ku bu da dong he chu gu de da ji ke zu xin nga chu mi dong na qian ni yun jie ji dang zu ji ri san si
2: wen zhong ge mang bu xi la du la song ju me ba de du ru dong su xin jie ma dang wa ga la yin de ko de me bi do chi mang bu xi zhong ge zhong la ga wi lin ba yi Dingrep je sengkang ripi lopun, voro edi, sengkang

ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ལྡོ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ zi. Ina yo, hua yi tata nile mare. Chihedo, nga pandro di ajala zichira tegre. Chihedo. Nima, chihedo, chi pengen bindu ne. Chihedo, jina zogre.
1: Hanyi Jinpong, tanda yindu, nye sana. Nga zi chung men zung ta xe mang du. Che pi su ne, khan nye la den pa xe. Nga nye ma cheri te lo, ta li lan ro ne. Ni po mo tong, ge mo tsu su pi, pa pa me ne. Ni ge mo tong, po mo la, du nyong chung je ma tse. Nga ru yung longo nye khuri la, du ngan chen po nyong chung.
2: Nye ma cheri. Diri, ta tu gi ke cha chung po xe su.
0: Amina.
2: Lo nye hong hien la. Nye aje che do chong jie giwi che do. Nga kwe mi ge pomi lo da na chong ten na. Che le na ma hi zi ri. Ndanda lo mong bi rin la. Nga gong jong chong nga chi sa chan de na. Che la bu ji xie ru xie. Che la lo ji xian ji xian na. Che nge. Che gi ten da ten na mi xie nong a e xa do. Nye che rong gi xian wong son na gu de ye. Yina yun di rin, chi pa la la nye shi pa ma tse, nga la wu nye shi tsa di. Nye ma, ta ne chi nye se ne shi tsa di. Te ne shi tsa di.
3: Ha ha ha.